0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

are Prambors, Indonesia number one hit music station. Who's here to sweet? Kalau kamu udah merasa, aduh gue enak banget lagi dengan berita-berita tentang Spider-Man, tenang. Karena we talk about movie, not only Spider-Man. Karena gue yakin diantara kalian pasti udah pada banyak ya yang menonton Spider-Man Odyssey. Tapi gue mau update sebuah film karya dari Anne Hathaway. Lebih tepatnya ini dia comeback lagi kaula muda. Ini adalah film sci-fi survival gitu. Judulnya adalah The End of Oak Street. Yang ceritanya ada sesuatu yang datang dari luar angkasa dan akhirnya berubah menjadi sosok seperti dinosaurus kaula muda. Jadi rasanya tuh kayak Jurassic Park. Dan ini seru banget karena udah tayang pertanggal 14 Agustus 2026 kemarin. Jadi buat kamu yang suka untuk genre sci-fi, saran gue untuk nonton yang satu ini ya. Next stop, this one is favorite-nya anak-anak Gen Z zaman dulu ya. Rilis di 2010, California Girl.

0: 24 More on Prambors.
1: Kaula muda, apakah kamu lagi punya wishlist liburan tapi masih nunggu tiket yang lebih friendly di kantong? Nah, ini adalah saatnya kaula muda. Karena 17 Agustus 2026 nanti, Citilink itu punya Independence Flight Sale yang diskon tiket pesawatnya itu sampai 17%. Khusus jam 11 sampai jam 12 siang, kamu bisa dapetin diskon tiket sampai 17% untuk semua rute. Dan gak cuma itu aja ya, seharian juga ada tuh diskon sampai Rp810.000 untuk pembayaran pakai DBS, BRI, Indodana Paylater dan juga Bank Sinarmas selama kuota masih tersedia. Promonya itu cuma berlaku di citilink.co.id atau aplikasi Citilink. Karena lebih untung beli langsung. Jadi daripada cuma wacana liburan aja, mendingan kamu langsung deh siapin tuh itinerary dan amankan tiket lo di 17 Agustus 2026 nanti. Udah deh, jangan sampai kelewatan ya. Independence Flight Sale 2026 dari Citilink. Jam 11 sampai jam 12 siang, diskonnya sampai 17% untuk semua rute. Syarat dan ketentuan berlaku kaula muda ya. More info, follow saja Instagram @citilink.
2: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo. Ready to join the fight? Tap in on promos.live now.

Lala Huta. Status palsu only on Prambors Indonesia number one hit music station. Masih bareng Rafa Kaula Muda. Biar lo gak kejebak dalam status palsu aja, saran gue coba deh referensiin pasangan lo untuk menghabiskan waktu berhari minggu ria bersama untuk menonton film. Karena dari tadi gue merhatiin ya, untuk di film-film yang lagi tayang di Indonesia pada oke-oke. Selain Spider-Man dan juga Odyssey, itu ada The End of Oak Street yang tadi udah gue kasih tahu infonya. Itu adalah filmnya Anne Hathaway. Terus juga ada Kung Fu Soccer, ada Dear You, ada Paw Patrol untuk kamu yang mungkin mau bawa adik-adiknya. Terus ada Perumahan La Dalen, ada Deep Water, ada Seni Merayu Tuhan. Ini juga salah satu film yang kayaknya gue rekomendasikan ya. Ada Ketok Magic, ada K2 untuk Ibu, terus ada Batuara 1947, ada Sajen Satu Suruh, ada Ip Man. Wow, ada Ip Man, gue baru tahu. Dan pastinya salah satu film fenomenal juga yang udah lama banget dibahas, tapi baru bisa ditonton, yaitu adalah Operasi Pesta.

Ella Langley, Be Her, only on Prambors Indonesia number one hit music station. Masih bareng Rafa Kaula Muda di jam 7:26 Agustus 16, 2026. Absen dulu dong. Lagi pada di mana? Lagi pada mau ngapain? Udah pada sarapan belum? 0811-607-1022. Udah ada Ilham, Wiguna, terus ada Ridwan, ada Novita, Bayu. Hai semuanya, long time no see ya. Abis ini gue punya update terbaru dari sebuah game yang akhirnya diadaptasi menjadi sebuah, sepertinya ini akan menjadi serial karena akan berbentuk seperti anime, Kaula Muda. Kira-kira gamenya seperti apa? Sabar dulu kali, lagu dulu aja gak sih? Make it better!

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.
2: Kaula muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan juga diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Kopi kenangan kasih cashback Rp17.000. Minimum transaksi Rp45.000 kaula muda ya. Pakai Kris Brimo, ini berlaku dari tanggal 16 sampai 18 Agustus 2026. Mako dan Jeko kasih cashback 50% maksimal Rp25.000. Minimum transaksinya Rp50.000 ya. Pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2020. Ada juga Wingstop dengan diskon 50% maksimal Rp50.000. Pakai BRI Debit Mastercard, BRI Kartu Kredit, atau Kris Brimo. Ini berlaku dari tanggal 13 sampai 19 Agustus. Nah, buat yang mau terbang, Citilink dan Garuda Indonesia kasih diskon hingga Rp810.000. Pakai BRI Kartu Kredit, periodenya 11 sampai 17 Agustus. Khusus Citilink, jangan lupa kodenya Merdeka. GrabFood dan juga Grab Dine Out, itu juga kasih diskon Rp81.000 ya. Pakai BRI Debit atau BRI Kartu Kredit. Masing-masing berlaku dari 15 sampai 20 dan juga 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promo-hood-ri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: 17-an tanpa shopping. Big no ya. Yuk rayakan semangat kemerdekaan di Indonesia Shopping Festival. Mulai 7 sampai 23 Agustus 2026 cuma di Kota Casablanca. Nikmati diskon hingga 80% di berbagai tenan favoritmu. Mulai dari fashion, beauty, lifestyle sampai F&B. Dan ini yang paling seru. Cukup tunjukkan struk belanjaanmu dan kamu berkesempatan memenangkan grand prize BYD atau Wine plus jutaan rupiah voucher belanja. Lapar abis shopping. Ikutin juga Every Bites Rewards. Belanja di tenan F&B, terus klaim gift vouchernya ya. Masih mau lebih? Wajib juga cobain Pesta Durian Kemerdekaan dengan All You Can Eat Durian plus berbagai olahan durian yang siap banget manjain para durian lovers. Langsung aja cek info lengkapnya di Instagram @kotakasablanca atau hubungi 021-2946-5000. Kota Casablanca, light up the color of your life. Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Hai kawulan muda, aku Bernadia. Yay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin kawulan muda. All the best, prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

Berapa kali kita akan saling memaafkan. Only on Prambors Indonesia, number one hit music station. Masih ditemenin bareng Rafa juga, Kaula Muda. Di Prambors Weekend, seperti janji gue tadi, kita berangkat ke Movie Time membahas anime yang akan dirilis di Disney. Judulnya adalah Kingdom Hearts, yang dimana ini akan ada di Disney Plus. Ini kolaborasinya menarik banget, selain karena memang ini adalah karya dari Tetsuya Nomura, tapi juga di dalam sini nanti akan ada Goofy, ada Donald Duck, ada Mickey Mouse, dan masih banyak lagi Kaula Muda. Untuk tanggal kapan tayangnya sih gue belum ngantongin ya. Yang pasti gue yakin ini akan menjadi universe, semacam Marvel Cinematic Universe gitu Kaula Muda. Jadi di dalam Disney ini nanti akan banyak sekali karakter-karakter, termasuk si Final Fantasy juga kan masuk ke dalam Kingdom Hearts yang satu ini. Menarik bukan?

Please control Leon Brambors, Indonesia number one hit music station. Masih bareng Rafa Kaula Muda. Dan kita masih di segmen Movie Time, yang dimana gue melihat data luar biasa banget untuk perbandingan bioskop versus streaming. Dimana untuk industri bioskop Amerika itu sudah mengalami kenaikan di tahun 2026 ini. Apalagi di kuartal kedua ini, itu udah ada beberapa film yang nyentuh sampai harga 1,67 miliar untuk pendapatannya. Ya, betul sekali kalau kamu menduga adalah Spider-Man Brand New Day dan juga Odyssey. Ini karyanya Christopher Nolan ya, kalau muda, di 1 miliar untuk penjualan secara global. Apalagi juga memang film-film Indonesia juga lagi berjayanya. Karena kalau data dari tahun lalu sampai sekarang, film lokal itu menyumbang 72%. 72% apa? 72% karya-karya lokal kaulah muda. Dan ada 15 film berhasil menembus 1 juta penonton. Menarik bukan? Next of Drake, Don't Matter to Me, and Michael Jackson, Only on Brambors Weekend, with me Rafa, your host. So you better stay tuned.

0: All the hits, all the vibes on Prambors.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Stream now on prambors.live.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. All the hits, all the vibes on Prambors.
1: Yes, that's right. Kaulah muda, this is Prambors Indonesia number one hit music station. Selamat tanggal 16 Agustus 2026. Kita masuk ke jam 8 lewat 2. Ada Rafa yang mengudara di sini. Kaulah muda, halo. Kita coba ceki-ceki dulu ada siapa aja yang udah join di Prambors Weekend hari ini. Ada Alif dari Makassar. Terus ada Irfan yang katanya mau nitip salam buat Tri. See you in Jakarta whenever I'm able to. Woi, respect ya. Kaulah muda, abis ini gue akan ngebahas sebuah album yang sebenarnya gue nungguin banget karyanya dari sebuah band ini, tapi ternyata tiba-tiba ada masuk di dalam playlist gue, membuktikan kalau memang karya dari band ini tuh enak-enak. Ntar kita bahas ya. Gue kasih clue-nya, inisialnya adalah W

0: Halo kaula muda, gue Marlo Ernesto.
1: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

again with me Rafa as your host only on Prambors. Kaula Muda, lanjutin soal album terbaru dari Wave to Earth, yang dimana tiba-tiba di tanggal 7 Agustus, padahal gue nge-follow dia, gak tahu deh, kok gue gak dapat infonya. Terus ada yang bilang, dunia gak berputar sama lu, Fa. But it's okay, Kaula Muda. Itulah alasan kenapa gue ada di sini untuk ngasih tahu ke Kaula Muda yang belum tahu ya. Kalau dia baru aja ngerilis album, judulnya adalah Bad Pieces. Di dalam album tersebut ada 11 lagu. Dan kenapa gue rekomendasiin? Karena untuk lo yang suka dengan music-music kayak The Beatles, terus kayak Electric Light Orchestra, itu tuh mirip banget. Gue bingung untuk memilih beberapa dari lagunya. Gue kasih 3 referensi, lo boleh dengerin Sing It All Again, terus Skylark. Itu menurut gue Skylark itu mirip kayak si Electric Light Orchestra yang tadi, Kaula Muda. Terus juga Courage, itu juga enak, cocok banget, vibesnya tuh kayak wedding-wedding gimana gitu ya. Oh, sama satu lagi favorit gue, ini juga masuk ke dalam albumnya, di nomor 11 ada Closing dari Wave to Earth ya. Tapi kita berangkat ke Niji dulu ya, Hapus Aku.

0: Kaula muda, apakah kamu lagi punya wishlist liburan tapi masih nunggu tiket yang lebih friendly di kantong? Nah, ini adalah saatnya kaula muda. Karena 17 Agustus 2026 nanti, Citilink itu punya Independence Deals Flight Sale yang diskon tiket pesawatnya itu sampai 17%. Khusus jam 11 sampai jam 12 siang, kamu bisa dapetin diskon tiket sampai 17% untuk semua rute. Dan gak cuma itu aja ya, seharian juga ada tuh diskon sampai Rp810.000 untuk pembayaran pakai DBS, BRI, Indodana Paylater dan juga Bank Sinarmas selama kuota masih tersedia. Promonya itu cuma berlaku di citilink.co.id atau aplikasi Citilink. Karena lebih untung beli langsung. Jadi daripada cuma wacana liburan aja, mendingan kamu langsung deh siapin tuh itinerary dan amankan tiket lo di 17 Agustus 2026 nanti. Udah deh, jangan sampai kelewatan ya Independence Deals Flight Sale 2026 dari Citilink. Jam 11 sampai jam 12 siang, diskonnya sampai 17% untuk semua rute. Syarat dan ketentuan berlaku kaula muda ya. More info, follow saja Instagram at Citilink.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Prambors.

mana, meskipun di besok hari kita akan upacara untuk merayakan peringatan kemerdekaan Indonesia, tapi di belahan bumi sisi lain sedang terjadi konser yang luar biasa juga. Salah satu konser yang pengen gue nonton juga, Summersonic Tokyo 2026. Dan ada The Strokes, Kaula Muda. Dia untuk pertama kalinya ngebawain album terbarunya, yaitu adalah Reality Awaits. Cuman gak semua lagu ya, salah satunya dia ngebawain Lonely in the Future. Dan itu pecah banget, gue ngeliat kayak tiba-tiba FOMO gak sih kalau konser-konser kayak gituan, Kaula Muda. Aduh. Tapi gak cuman itu aja, memang di dalam album terbarunya itu ada banyak sekali lagu. Total ada 9 lagu yang bisa Kaula Muda nikmatin. Tapi gak apa-apa, karena di sana konser, dia ngebawa Reptilia juga, dia bawa Someday juga. Daripada kita ke Jepang ngeluarin duit untuk bayar tiket, gak apa-apa, kita party di Prambors. Itu juga Kaula Muda. Kita throwback ke tahun 2001, this one, The Strokes, Last Night.

Buat kamu yang baru join, selamat datang kembali di jam 8:30. Cie, baru bangun. Siapa yang hari ini lagi mempersiapkan untuk makan bubur pagi-pagi tapi karena bangunnya baru jam segini jadi gak sempat makan bubur? Jangan kayak gitu ya, Dek ya. Meskipun memang weekend tuh biasa diisi dengan malas-malasan, tapi jangan lupa, weekend ini adalah weekend yang spesial. Banyak banget promo, banyak banget konser, karena bentar lagi kita akan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. So, siap-siap, abis ini gue akan ngasih info di mana aja ada konser yang merayakan 17 Agustusan. Kaula Muda bisa dapat hadiah juga ya. So, kaula muda, siap-siap dulu deh. Gimana? Udah siap belum?

0: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Podia Bala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors, Prambors.life.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

The Weeknd, Die For You, only on Prambors with me, Rafa, is your host, Kaula Muda. Lanjutin lagi dong soal konser yang dari tadi gue bilang. Untuk tanggal 15, 16, 17 nih panjang banget. Yang pertama, lu bisa datang ke RE Fest juga, Kaula Muda. Di situ ada line up yang oke-oke banget. Terus juga ada yang di Plaza Parkir Timur Senayan. Itu namanya Semesta Berpesta. Ada Raisa, Tulus, Ran, Di Adams, ada Mahalini, banyak banget kan. Nah kalau yang RE Fest tadi, untuk hari ini tuh akan ada Hindia, akan ada Juicy Lucy dan juga Perung, dan masih banyak lagi. Jadi buat kaula muda yang weekendnya selain mau nonton aja, mau nyanyi-nyanyi juga sabi, boleh tuh untuk datang ke konser-konser yang udah gue kasih tahu ya.

Itu Light Switch Omnion Brambors with me Rafaisher, host Kaula Muda, masih nemenin di jam 8.42 nih waktu Brambors Jakarta dan sekitarnya. But anyway, Kaula Muda, ngomongin soal Charlie Puth, dia terakhir kali menjadi jawara di US Billboard Hot 100 bareng Wiz Khalifa itu tahun 2015. Nah, kalau tahun sekarang, 10 tahun dari sekarang, yang menjadi jawaranya itu adalah Ariana Grande lewat album terbarunya, yaitu adalah Petals, yang rilis di tanggal 31 Juli kemarin. Dan uniknya, dari total 12 lagunya di album itu, semuanya pada masuk chart. Gokil banget ya. Meskipun semua pada masuk chart, tetap aja isu tentang dia mau hiatus dulu, istirahat dulu atau rehat dulu dari pekerjaannya sekarang itu lagi kenceng-kencengnya ya. Kalau kata gue, sabar-sabar dulu Mbak Ariana. Soalnya kan kita lagi enak nih dengerin album Mamlumlum.

0: Prambors Mangkal lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya. Kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangkal lagi.
2: Gue mau tanya dong.
3: Hah, gue lagi buru-buru nih.
2: Ya elah, sebentar doang.
3: Ting ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
2: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
3: Emang boleh selengkap itu?
2: Buruan, kasih tahu.
3: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
2: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
3: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
2: Mantap. Makasih infonya ya.
3: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
4: Halo sayang, aku gak
5: dari. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Halo sayang, aku gak
5: dari. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: All the hits, all the vibes on Prambors.

0: pergikannya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: This is Prambors with me, Raffaish, your host. Kalau mudah kita masuk di jam terakhir. Jam 9 waktu Prambors Jakarta dan sekitarnya. Halo untuk kamu yang ada di Bandung, Makassar, Surabaya, Jogja, Solo, Medan, dan juga semua stasiun Prambors yang ada di Indonesia. Senang banget gue bisa kembali mengudara kaula muda. Kali ini gue punya ada informasi datang dari Selena Gomez yang dengar-dengar lagi digugat sama investornya nih. Gara-gara apa ya kira-kira ya? Ntar kita kasih tahu detailnya kaula muda. Kita berangkat ke Meghan Trainor dulu ya. Been like this.

0: Stay for more on Prambors.
1: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature, ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_id sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion. Lagi butuh escape dari rutinitas? Waktunya kita berangkat ke Taiwan. Bayangin, ngopi di kafe estetik, jajan di night market, nikmatin city lights, sampai eksplor alam yang cakep dalam satu trip. Makin gampang lagi, karena ke Taiwan sekarang bisa pakai visa waiver. Dan buat lo yang lagi nyusun itinerary, wajib datang ke Taiwan Travel Fair tanggal 14-16 Agustus 2026 di Lippo Mall Puri. Terbangnya bareng China Airlines, salah satu maskapai terkemuka di Taiwan, yang siap nganterin liburan lo jadi makin nyaman. Jangan lewatin juga Travel Talk Show di Jumat 14 Agustus jam 3 sore buat dapetin tips dan inspirasi liburan langsung dari ahlinya. Siapin paspor, kamera, dan memori terbaik lo di Taiwan. For more info, follow Instagram @ChinaAirlinesJKT dan Facebook China Airlines Indonesia.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like?
4: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Ready to join the vibe? Tap in on Prambors.live now.
6: First heartbreak and it was terrible, and I pray that it won't happen again. But then again, I hope it does, because I wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this still exists. I hope

only on Prambors di jam 9 lewat 11. Ini lagi panas-panasnya nih, bukan cuma cuaca kota Jakarta aja, tapi juga kasus dari Selena Gomez yang katanya ini digugat sama investor dari Wondermind, yang dia bilang kalau Selena Gomez ini ada fraud atau penipuan gitu kaula muda. Ini gue kasih tahu kasusnya ya. Kasusnya itu katanya mereka udah nginvestasi hampir 1,2 juta US dollar, tapi ternyata ada penipuan katanya ya. Ini masih praduga doang, dimana ada penyesatan dari kondisi perusahaan. Bahasanya penyesatan lagi, bingung banget gak lu? Tapi ya gue harap sih semoga ini tidak beneran terjadi, karena memang dari kuasa hukumnya Selena Gomez juga udah bilang kalau kayak ini gak benar, tolong gugatannya dicabut. Ya gue berharap Selena Gomez bisa tetap meluncurkan karya-karya yang bagus tanpa ada isu-isu kayak gini, karena kan sayang banget gitu. Kita juga udah rindu banget dengan lagu-lagu barunya Selena Gomez. Apakah lu juga termasuk salah satunya kaula muda? Coba kasih tahu dong, apa kenangan lu kalau ngomongin Selena Gomez di 0811 607 1022.

You're listening to me, Rafa, your host, Kaula Muda on Leon Brambors. Kali ini gue mau ngasih tahu setelah beberapa lagu yang akan gue putarkan. Gue lagi menonton sebuah series yang terbilang cukup lama, tapi gue menonton ulang lagi. Judulnya adalah The Bear, yang dimana dia masuk ke season terakhir dan

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my God, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Serunya, sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
1: Stay for more on Prambors.

juga That's Falling In Love, Usher featuring Pitbull, Gaula Muda, Only On Brambors with me, Rafa, as your host. Lanjutnya soal series yang lagi gua rewatch, Gaula Muda The Bear, yang sekarang sudah masuk ke final season, yang membuat gua menambah lagi nih satu bubble dream gue gara-gara nonton si Jeremy Allen White selaku Carmi. Sebenarnya gue termasuk orang yang ngebaca sinopsis pada saat mau menonton sebuah series Gaula Muda, karena gue gak mau dapat spoiler. Tapi demi lo, gue bacain, karena di season 5 ini dia akhirnya memutuskan untuk chaps dari dunia restoran, tapi tetap dengan anger dan juga dengan tujuan satu, yaitu menjadikan restorannya jadi Michelin Start ya Gaula Muda. Apakah ini akan menjadi perjalanan yang mulus? Sudah pasti tidak ya kalau mulus, karena kalau mulus-mulus aja jadi gak seru nih series ya. Tapi pertanyaannya, apakah benar mimpi itu akan kesampaian? Atau mungkin mimpinya cuma sebatas mimpi aja, gak pernah kesampaian? Kayak kisah siapa ya kalau muda ya?

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.
2: RJL Indonesia.
3: Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026, di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya, cek Instagram RJL Indonesia. Yes.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku gak...
0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

Masih mengudara Kaula Muda, tapi kali ini gue mau pamitan. Terima kasih buat Kaula Muda, ditemenin sama Rem Laude juga, sama Ikro nih Kaula Muda. Seru sekali hari ini, terima kasih sekali lagi untuk yang udah ikutan juga di 0811-607-1022. Kaula Muda yang lain juga yang belum nge-save nomor Pramers, coba dong dicatat dulu dong, 0811-607-1022. Thank you buat Alif, thank you buat Irfan, untuk Wiguna, untuk Shrilia, ada Ai di Padang juga lagi tuning in, thank you so much. Kapan lagi? Ya nanti lagi, kita lihat aja nanti Kaula Muda. Ya pasti tetap jaga kesehatannya. Besok jangan lupa upacara ya Kaula Muda ya, karena besok 17 Agustus. Selamat hari kemerdekaan.

0: Hai kawulan muda, aku Bernadia.
1: Yeay, so excited.
0: Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin kawulan muda. All the best,
2: Prambors.live.
3: Prambors, mangga lagi.

0: listening to Prambors.
1: Gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
2: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: All the hits, all the vibes on Prambors.

0: Halo kaula muda, gue Marlo Ernesto.
1: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa denger Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Lalala Festival. Southeast Asia's leading music festival is officially back. Catat tanggalnya 22 dan 23 Agustus di G Expo Jakarta. Line up-nya paten banget. Akan ada Codeline, Rex Orange County, Two Door Cinema Club, Horn, Flow, Beavers, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan sampai skip experience art installation dan visual yang keren khas Lalala yang gak bisa kamu temuin di festival lain. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Langsung amanin tiket kamu sekarang di www.lalalafest.com.
4: You are listening to Prambors.

0: yours.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: listening to Prambors. Prambors. Lagi butuh escape dari rutinitas? Waktunya kita berangkat ke Taiwan. Bayangin, ngopi di kafe estetik, jajan di night market, nikmatin city lights, sampai eksplor alam yang cakep dalam satu trip. Makin gampang lagi, karena ke Taiwan sekarang bisa pakai visa waiver. Dan buat lo yang lagi nyusun itinerary, wajib datang ke Taiwan Travel Fair tanggal 14-16 Agustus 2026 di Lippo Mall Puri. Terbangnya bareng China Airlines, salah satu maskapai terkemuka di Taiwan, yang siap nganterin liburan lo jadi makin nyaman. Jangan lewatin juga Travel Talk Show di Jumat 14 Agustus jam 3 sore buat dapetin tips dan inspirasi liburan langsung dari ahlinya. Siapin paspor, kamera, dan memori terbaik lo di Taiwan. For more info, follow Instagram at China Airlines JKT dan Facebook China Airlines Indonesia.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

0: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadia Bala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors, Prambors.life.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Morse.live.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Stream now on prambors.live.

0: Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadiabalanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya. Kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: gue mau tanya dong.
1: Hah, gue lagi buru-buru nih.
0: Ya elah, sebentar doang.
1: Pingin nih. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
0: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
1: Emang boleh selengkap itu?
0: Buruan, kasih tahu.
1: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
0: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Mantap. Makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
3: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Stay for more on Prambors.

0: warga Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, warga bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
1: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
0: Tuh belum lagi muka lu minyakan.
1: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan bro.
0: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
1: Emangnya bisa beneran bro?
0: Iya beneran. Soalnya Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
1: Kok bisa sekaligus semua ya?
0: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat. Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
1: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu bro.
0: Iya dong.
1: Ya udah, gue bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
0: Padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
1: Berbagi tuh indah bro.
0: Indah buat lo doang kali.
1: Mantep bro.
0: Men's Biore Acne Bright Care, jerawat nyerah, wajah cerah, bikin lo jadi siap tampil awesome.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

0: Hai kaulah muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku aja yang siaran? Senangnya Prambors semangka lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger Ketret Kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
1: Prambors, mangka lagi.

listening to Prambors. Prambors. Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: listening to Prambors. Prambors.
1: Gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Penting ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan

0: hidrasi yang tepat. Cheers, Better Drinking Water. Hadir dengan pilihan alkali dan natural. Cheers, Better Drinking Water.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: All the hits, all the vibes on Prambors.

0: Stay for more on Prambors.
1: Lagi butuh escape dari rutinitas? Waktunya kita berangkat ke Taiwan. Bayangin, ngopi di kafe estetik, jajan di night market, nikmatin city lights, sampai explore alam yang cakep dalam satu trip. Makin gampang lagi, karena ke Taiwan sekarang bisa pakai visa waiver. Dan buat lo yang lagi nyusun itinerary, wajib datang ke Taiwan Travel Fair tanggal 14 sampai 16 Agustus 2026 di Lippo Mall Puri. Terbangnya bareng China Airlines, salah satu maskapai terkemuka di Taiwan, yang siap nganterin liburan lo jadi makin nyaman. Jangan lewatin juga Travel Talk Show di Jumat 14 Agustus jam 3 sore, buat dapetin tips dan inspirasi liburan langsung dari ahlinya. Siapin paspor, kamera, dan memori terbaik lo di Taiwan. For more info, follow Instagram at China Airlines JKT dan Facebook China Airlines Indonesia.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Ready to join the vibe? Tap in on prambors.live now.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: on Prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pelihara. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Stay for more on Prambors.

0: Hai Kak Wulan Muda, aku Bernadia. Yeay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadia bala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kak Wulan Muda. All the best, Prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Wars.
1: Wah, panas juga ya main padel.
0: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini ya alkalin ya?
0: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: It's more than just music. It's Prambors.life.

0: Halo kaula muda,
1: gue Marlo Ernesto.
2: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa denger Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
3: Prambors, mangga lagi.

0: Tanya dong.
1: Hah, gue lagi buru-buru nih.
0: Ya elah, sebentar doang. Penting nih.
1: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
0: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
1: Emang boleh selengkap itu?
0: Buruan, kasih tahu.
1: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
0: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Mantap. Makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Stay for more on Prambors.

0: di Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: like this.
1: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadiabala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors, Prambors.life.
2: Prambors, mangga lagi.
3: 17-an tanpa shopping, big no ya. Yuk, rayakan semangat kemerdekaan di Indonesia Shopping Festival. Mulai 7-23 Agustus 2026, cuma di kota Casablanca. Nikmati diskon hingga 80% di berbagai tenan favoritmu. Mulai dari fashion, beauty, lifestyle, sampai F&B. Dan ini yang paling seru. Cukup tunjukkan struk belanjaanmu, dan kamu berkesempatan memenangkan grand prize BYD atau One, plus jutaan rupiah voucher belanja. Lapar abis shopping. Ikutin juga Every Bites Rewards. Belanja di tenan F&B, terus klaim gift vouchernya ya. Masih mau lebih? Wajib juga cobain Pesta Durian Kemerdekaan dengan All You Can Eat Durian plus berbagai olahan durian yang siap banget manjain para durian lovers. Langsung aja cek info lengkapnya di Instagram @kotakasablanca atau hubungi 021-2946-5000. Kota Casablanca, light up the color of your life.
4: Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: You are listening to Prambors.

Force. Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: You are listening to Prambors.

0: are listening to Prambors. Prambors. Eh, gue mau tanya dong.
1: Hah, gue lagi buru-buru nih.
0: Ya elah, sebentar doang.
1: Ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
0: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
1: Emang boleh selengkap itu?
0: Buruan, kasih tahu.
1: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
0: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Mantap. Makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Prambors.

0: Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadya balanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya. Kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: ready to join the vibe. Tap in on Prambors.live now.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga

0: Hai kaulah muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku aja yang siaran? Senangnya Prambors mangkal lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger Ketret Kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
1: Prambors mangkal lagi.

0: life.
1: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah nggak muat. Jual di mana ya?
2: Hah? Masa lo nggak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-7773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya I Love Emas.
4: Jual emas harga puas.
5: Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
6: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya, sebagai Sri Kandi.
7: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
8: Halo, kami Padi Ribon. Jangan lupa datang dan saksikan Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara.
5: Hikayat Sri Kandi Nusantara, pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Yura Yunita, dan Padi Reborn, serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke. 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaransabangmerauke.
9: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Stay for more on Prambors.

0: suka bingung mau nongkrong di mana,
1: atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang, saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik, ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Specialty coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature, ada kids playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_id sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
2: Gue mau tanya dong.
3: Hah, gue lagi buru-buru nih.
2: Ya elah, sebentar doang.
3: Penting ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
2: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
3: Emang boleh selengkap itu?
2: Buruan, kasih tahu.
3: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
2: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
3: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
2: Mantap. Makasih infonya ya.
3: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
4: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari The Massive. Oh my God, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, Eda. Serunya, sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors makin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
6: Prambors, mangga lagi.

0: are listening to Prambors. Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.
2: Dala tu purple gira makarena, ke tu purple dala gira kusabuna. Dala tu purple gira makarena, makarena.

0: listening to Prambors. Prambors.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar, ini ya alkalin ya?
2: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel.

0: dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: All the hits, all the vibes on Prambors.

0: Stay for more on Prambors.
1: Gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_id sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Ready to join the vibe? Tap in on prambors.live now.

0: Hai Kak Wulan Muda, aku Bernadia.
1: Yeay, so excited.
0: Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kak Wulan Muda. All the best.
1: Prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Summer.life.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Stay for more on Prambors.

0: Force. Kaula Muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan juga diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Kopi Kenangan kasih cashback Rp17.000. Minimum transaksi Rp45.000 Kaula Muda ya. Pakai Kris Brimo, ini berlaku dari tanggal 16 sampai 18 Agustus 2026. Mako dan Jeko kasih cashback 50% maksimal Rp25.000. Minimum transaksinya Rp50.000 ya. Pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Ada juga Wingstop dengan diskon 50% maksimal Rp50.000. Pakai BRI Debit Mastercard, BRI Kartu Kredit, atau Kris Brimo. Ini berlaku dari tanggal 13 sampai 19 Agustus. Nah, buat yang mau terbang, Citilink dan Garuda Indonesia kasih diskon hingga Rp810.000. Pakai BRI Kartu Kredit, periodenya 11 sampai 17 Agustus. Khusus Citilink, jangan lupa kodenya Merdeka. GrabFood dan juga Grab Dine Out, itu juga kasih diskon Rp81.000 ya. Pakai BRI Debit atau BRI Kartu Kredit. Masing-masing berlaku dari 15 sampai 20 dan juga 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promo-hood-ri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Kaula Muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Festival. Southeast Asia's leading music festival is officially back. Catat tanggalnya 22 dan 23 Agustus di G Expo Jakarta. Line up-nya paten banget. Akan ada Codeline, Rex Orange County, Two Door Cinema Club, Horn, Flow, Beavers, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan sampai skip experience art installation dan visual yang keren khas Walala yang gak bisa kamu temuin di festival lain. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Langsung amanin tiket kamu sekarang di www.lalalafest.com.

0: listening to Prambors.
1: Gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Penting nih. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Specialty coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature, ada kids playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_id sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
4: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: All the hits, all the vibes on Prambors.

0: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadia Bala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors, Prambors.life.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: All the hits, all the vibes, on Prambors.

0: Gengs. Yes, Prambors Mangkal lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadiabalanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya. Kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangkal lagi.

0: ready to join the fight. Tap in on Prambors.live now.
1: Kaula Muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan juga diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Kopi Kenangan kasih cashback Rp17.000. Minimum transaksi Rp45.000 Kaula Muda ya. Pakai Kris Brimo, ini berlaku dari tanggal 16 sampai 18 Agustus 2026. Mako dan Jeko kasih cashback 50% maksimal Rp25.000. Minimum transaksinya Rp50.000 ya. Pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Ada juga Wingstop dengan diskon 50% maksimal Rp50.000. Pakai BRI Debit Mastercard, BRI Kartu Kredit, atau Kris Brimo. Ini berlaku dari tanggal 13 sampai 19 Agustus. Nah, buat yang mau terbang, Citilink dan Garuda Indonesia kasih diskon hingga Rp810.000. Pakai BRI Kartu Kredit, periodenya 11 sampai 17 Agustus. Khusus Citilink, jangan lupa kodenya Merdeka. GrabFood dan juga Grab Dine Out, itu juga kasih diskon Rp81.000 ya. Pakai BRI Debit atau BRI Kartu Kredit. Masing-masing berlaku dari 15 sampai 20 dan juga 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promo-hood-ri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Halo sayang, aku gak...
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Halo sayang, aku gak...
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: You are listening to Prambors.

0: on Prambors.live.
1: Gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Pingin nih. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: Stay for more on Prambors.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Need more than just music. Love Prambors.live.

weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Universitas Mercu Buana Yogyakarta, top 10 di Jogja. UNBY juga masuk 80 kampus terbaik Indonesia. Hampir semua prodi terakreditasi unggul atau A. Tersertifikasi penjaminan mutu ISO. Lulusan juga dibekali dengan sertifikat kompetensi dari BNSP. Dan pastinya lulusan siap kerja. Ada kelas reguler pagi dan kelas karyawan. Sistem perkuliahan offline dan blended learning. Ada Fakultas Argo Industri, Ekonomi, Psikologi, Ilmu Komunikasi dan Multimedia, Teknologi Informasi dan Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk menjadi mahasiswa UMBY, bayar awal cuma 1 jutaan aja loh. SPP dapat diangsur. UMBY juga menyediakan beasiswa KIP, beasiswa akademik dan bakat, baik dari pemerintah maupun lembaga, yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Masuk UMBY tanpa tes, tanpa ribet. Jangan lewatkan kesempatan terakhir. Jadwal pendaftaran dan registrasi PMB gelombang 3 sampai dengan 7 September 2026. Terdapat 3 kampus UMBY. Kampus 1 di Jalan Wates kilometer 10, kampus 2 Jalan Jembatan Merah nomor 84C Gejayan, kampus 3 di Jalan Pajajaran Condong Catur. WhatsApp 0812-2603-0678. Instagram @umbyyogyakarta. Universitas Mercu Buana Yogyakarta, excellent and beneficial.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031 547 3838.

listening to Prambors. Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

0: Dance. All the vibes on Prambors.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: You are listening to Prambors.

Summers.live. Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026, di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja cek Instagram RJL Indonesia.

0: muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Ready to join the vibe? Tap in on prambors.live now.

0: Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like?
2: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Stay for more on Prambors.
5: First heartbreak and it was terrible, and I pray that it won't happen again. But then again, I hope it does, because I wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this still exists. I hope it does.

0: virtual bareng Prambors. Semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Prambors.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

0: Fan Wars.
1: FGL Indonesia. Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026, di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya, cek Instagram RJL Indonesia. Yeah.

weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: You are listening to Prambors.

0: Prambors. Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: You are listening to Prambors.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Stream now on prambors.live.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like?
2: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Ready to join the vibe? Tap in on prambors.live now.

0: Stay for more on Prambors.
1: RGL Indonesia. Besarmu.
2: Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026, di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya, cek Instagram RJL Indonesia. Yeah.

weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Prambors Radio. This is Harry

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Prambors Radio Indonesia.

Stay for more on Prambors. Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: hati. Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Prambors Radio. It's

0: Universe.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Hai kalau muda, selamat hari Senin, selamat tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia ya. Ini waktunya aku buat memberikan kamu Prambors News. Yang pertama ada Presiden Prabowo nih kalau muda yang mau bahasa asing diajarkan sejak SD dari Arab hingga Spanyol. Dan yang kedua ada pemuda di Bekasi sediakan kursi swadaya di halte untuk penumpang TJ. Selengkapnya cuma di Prambors News. Presiden Prabowo Subianto nih kalau muda pingin bahasa asing mulai diajarkan nih sejak kelas 1 SD. Jadi menurutnya kemampuan bahasa asing penting banget buat anak-anak Indonesia. Nggak cuma bahasa Inggris aja tapi juga kayak Mandarin, Arab, Jepang, Korea, Spanyol, sampai Prancis. Pak Prabowo juga menargetkan seluruh sekolah di Indonesia termasuk pesantren selesai direnovasi di tahun 2029. Sekelompok anak muda nih kalau muda di Bekasi dari generasi bergerak bikin aksi yang super duper keren. Jadi mereka berinisiatif menyediakan kursi kayu di bus stop Komsen Bekasi biar penumpang Transjakarta ini nggak perlu lagi nih berdiri sambil nunggu bus. Nah sebelumnya komunitas ini kalau muda juga pernah bersihin halte dan menandai jalan berlubang di Bekasi. Dan aksinya bahkan mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ribet. Kita Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
2: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
3: Tapi ya terima kasih juga sih Pak Darto, gara-gara waktu itu kan gue pas abis premier film jadi ngambil satu-satu testimoni. Pak Darto testimoni gokil dia.
4: Apa testimoni?
3: Kelvin, sudah saatnya kamu menanjak karena kamu murah.
4: Tadi yang
3: gue tuh menyarankan produser-produser karena abis gue nonton film, wah Kelvin acting boleh juga nih.
5: Bener. Kamu kalau nangis bagus.
3: Bener ada telepon.
6: Halo. Ya.
3: Oh, Dana ada di mata telepon.
6: Oh gitu.
4: Apa tuh?
3: Apa tenang?
6: Oh, enggak apa-apa. Aduh, makasih banyak ya.
4: Apa?
6: Oh iya, oke. Okay.
3: Apa tuh, Nang?
6: Pak, lu dapet tanah di neraka, Pak, lu. Dua hektar katanya, Pak.
2: Kalau muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live. 1, 2, 3, 4.

0: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Podia Bala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors, Prambors.life.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
1: Kabar semua baik ini ya?
2: Baik.
3: Tapi kamu kayak enggak baik deh.
2: Lepas dulu topeng ikannya boleh dong?
1: Enggak, ini udah mulai menyatu sama gue.
2: Pakai bahasa ikan dulu dong. Kau lah mudah harus tahu. Jadi waktu kita dipinang untuk siaran pagi lagi, kita kan kita gimana ya kontennya apa ya nang gitu. Ya udah kita balik aja dulu lah, biasalah. Sudah nang punya ide brilian.
3: Apa?
2: Gue tau pak. Kita bikin konten ikan ngobrol. Terus gue cuma oke. Kayak gimana tuh, bang, ikan ngobrol. Jadi ada ikan sama ikan ngobrol.
1: Desainnya adalah manusia, ikan, dan angklung.
2: Sound design. Terus kan gue kira bercanda ya dia ya kan ya. Terus Iqbal tuh
1: station manager
2: kreatif kita lah ya. Bilang, padahal tuh emang mau bikin konten ikan ngobrol. Lah dia serius kata gue, ya Allah.
1: Iya gue udah bikin decknya kalau muda.
0: Kalau muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: dengerin Prambos. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Kita Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
1: Gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Ting nih. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Uang yang gua tabung di bank beneran aman gak ya? Lu pernah gak kalau muda overthinking kayak gitu? Kalau lu ada di posisi berpikir seperti itu, kenalan dulu sama LPS atau Lembaga Penjaminan Simpanan. Lembaga negara yang tugasnya menjamin simpanan masyarakat di bank. Semua bank yang beroperasi di Indonesia wajib jadi peserta program penjaminan LPS. Mulai dari bank umum, bank syariah, sampai BPR dan BPRS. LPS menjamin simpanan kaula muda di bank hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Mulai dari tabungan, deposito, sampai giro. Tapi ingat, supaya simpanan kamu dijamin LPS, pastikan memenuhi syarat 3T. Yaitu tercatat di pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak terindikasi dan atau terbukti melakukan tindakan yang merugikan bank. Jadi kamu jangan ragu lagi buat tabung di bank ya kaula muda. Cek informasi lengkap termasuk tingkat bunga penjaminan yang berlaku di lps.go.id atau follow Instagram @lps_idic. Karena nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo. Girls just wanna...

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: You are listening to Prambors.

0: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
1: Selamat pagi kaulah muda dimanapun kau berada. Sumpah ini studio kali ini
2: chaos.
1: Temanya tropical organic.
3: Tropical organic.
1: Asik deh.
3: Man, welcome to my paradise.
1: Rata-rata tandang desa ada kelapa muda di atas meja.
3: Hit, kelapa hijau.
2: Jadi Mas Danang itu ngebawain aku kelapa gara-gara kan kemarin aku spare ya kan.
1: Kacau.
3: Yes.
1: Karena Ken itu human party starter.
2: Yeah. Thanks bro. Nah terus udah gitu ceritain deh kak.
3: Nah jadi hari ini tuh rumah tetangga gue yang kemarin punya burung.
2: Gak usah dia lagi
1: cerita
2: dia.
1: Burung.
3: Gak yang mana?
1: Tapi gue penasaran sih update tetangga lo yang dengan burungnya itu.
3: Hari ini rumahnya gelap. Gue rasa burungnya lupa nyalain lampu. Kalau kemarin kayaknya burungnya lagi latihan vokal ya, karena kan mau ikut filmnya Christopher Nolan, audisi.
1: Gila nih orang.
2: Audisi. Ini kamu beli kelapanya di mana sih?
3: Bukan urusan lo.
2: Ya udah.
1: Oh, rebelnya mentok tuh.
0: Kaulah muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: Ecret, ambil KPR. Ecret,
1: ecret. Aja lo. Gini-gini aja, gue jadi tetap jadi kecoa.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Iya. Kangen gak lo, kangen gak?
1: Enggak.
0: Katanya kita berantem tau.
1: Katanya berantem?
0: Iya.
1: Sesama kecoa gak boleh berantem tau.
0: Bener. Kan kita akhirnya kembali lagi nih.
1: Iya.
0: Kangen gak sama aku? Kangen gak sih? Kangen.
1: Kiss lo ya. Terima kasih sikutnya.
0: Hey, gue mau cerita dong.
1: Cerita apa nih?
0: Gue habis ambil KPR.
1: Wih keren. Ternyata
0: yuks,
1: lu pergi selama ini ternyata jadi orang kaya.
0: Hey,
1: keren.
0: Ayo.
1: Berapa lama?
0: 3 hari.
1: KPR mana jadi 3 hari?
0: Ya, orang ngapain lama-lama, gue cuma butuh KPR ini untuk 3 hari 2 malam lah.
1: 3 hari 2 malam.
0: KPR, bro.
1: Lu nyicilnya cepet banget nih, KPR 3 hari 2 malam.
0: KPR, keren. Bro.
1: KPR apa nih, bro?
0: Koper.
1: KPR, koper.
0: Ya, aku kalau ngomong koper, aku singkat KPR.
1: Wow, kalau
0: kayak itu yang aku juga ini yang jagain bola dari gawang KPR.
1: Keeper.
0: Betul. Ya nggak terlalu gaul.
1: Koper.
0: Yoks.
1: Buat nulis.
0: Hapus.
1: Kapur.

0: Dengerin Prambos. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Kita Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
1: Internet masih sering bermasalah. Komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikit tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo

0: ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Dengerin Prambors, dengerin Prambors, dengerin Prambors ya. Ah, ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
1: Enak banget nih bocah nih baru masuk jam 6.17.
2: Saya mau teman saya.
3: Selamat pagi.
1: Lah.
4: Kayaknya habis ketemu DJ Ulio nih.
1: Oh, habis party tadi malam. Bocah-bocah baru kelar party, gila.
4: Gila, Genus wangi banget.
1: Sini, pak kita Genus
4: kasih. Gini apa?
3: Sepatuku kebalik.
1: Ini bocah-bocah habis party semalaman ya.
2: Wah, astagfirullahaladzim.
4: Fotonya.
1: Fotonya kasih tahu, bisa dikasih tahu nggak sih ke kaula muda?
3: Ininya kasar.
2: Iya.
1: Oh iya bener, jangan deh, nyanyi.
2: Halo.
1: Sembarangan banget ini ya.
2: Hey, this is home bro.
1: Pak. Nice. Pak kita ngapain kamu kesini? Genus ngapain?
2: Ya udah langsung aja kalau
1: nggak usah ya udah langsung lo apa lo datang ya udah langsung aja gue pengen tahu tadi malam lo ngapain.
4: Selamat datang kembali ke era mu pak.
1: Era gua.
2: Kalau ada
1: era gua pak belum tidur dari malam.
2: Lo
4: ya bagus.
0: Kaula muda, jangan lupa ya, dengerin The Dandies with Kenny. Senin sampai Jumat, dari jam 6 sampai 10 pagi di Promors.life.
5: 17. I had my first heartbreak and it was terrible. And I pray that it won't happen again. But then again, I hope it does. Because I wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this still exists. I hope it

0: Kodrat ketemu pemabok. Cret, gue mau cerita, Cret. Masa tadi ya, gue ngeliat ya, keren banget.
1: Apa sih?
0: Berantem.
1: Yoks.
0: Antara mahasiswa sama pemabok.
1: Kok bisa mahasiswa sama pemabok?
0: Iya.
1: Pasti dia pemabok tahta, iya.
0: Enggak, ini mahasiswa sama pemabok. Mahasiswa yang banyak kalah sama pemabok. Pemaboknya dikit.
1: Kok bisa ada situasi di mana mahasiswa dengan pemabok mereka bisa gitu? Kok bisa?
0: Kata-kataan alma mater.
1: Alma mater?
0: Iya. Jadi si yang mahasiswa biasa nih ngatain alma maternya pemabok.
1: Alma mater tuh si alma keliling-keliling gitu.
0: Alma muter.
1: Iya betul.
0: Alma tuh berarti
1: alma mater. Anjay. Just a Gen Z, man.
0: English, bro. Jadi yang pertama nih dikatain nih, woi alma mater lu culun, woi alma mater. Akhirnya ribut. Yang banyak mahasiswa biasa kalah sama para pemabok.
1: Karena apa?
0: Karena pemabok Persatuan Mahasiswa Boxing.
1: Ya ilah.
0: Menang mereka. Gila. Mereka punya skill. Iya. Itulah kenapa yang gila. Skill. Yang penting kaki.
1: 2026 masih main si kaki. Skill. Singkatan si panjang.
0: Gila. Karena skill.
1: Iya kaki kan.

Hai kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Setelah yang satu ini kalau muda, aku punya info datangnya dari BMKG yang prediksi musim hujan 2026 dimulai pada bulan Oktober. Jadi kemana-mana ya. Kalau muda, weekend sekarang makin cuan bareng My Pertamina. Selama Agustus sampai September 2026, setiap Sabtu dan Minggu, transaksi pakai aplikasi My Pertamina bisa dapetin double point tanpa minimum transaksi. Tinggal isi aja Pertamax Series atau Dex Series, beli atau isi ulang Bread Gas, belanja di Bread Store, ngopi di Bread Cafe, beli Pertamina Fastron atau Enduro Series, sampai isi daya kendaraan listrik di SPKLU Pertamina. Semuanya berkesempatan kok dapetin double points. Dan kalau lagi mampir ke GIAS 2026, jangan lupa ya, main ke booth My Pertamina di Hall 6, nomor 6B. Ada banyak aktivitas seru yang bisa kamu ikutin, sambil kenalan lebih dekat sama berbagai layanan dan promo dari My Pertamina, serta banyak merchandise gratis. Makin sering transaksi pakai My Pertamina, makin banyak poin yang bisa kamu kumpulin dan tukerin dengan berbagai voucher atau merchandise menarik. Tapi sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Yuk transaksi pakai aplikasi My Pertamina setiap Sabtu dan Minggu, dan kalau lagi di GIAS 2026, langsung mampir ke booth My Pertamina di ICE BSD Hall 6, nomor 6B, hingga 9 Agustus 2026. Buat info lengkapnya, cek mypertamina.id atau follow Instagram at mypertamina. Sekarang kita lanjut yuk ke Prambors News. BMKG kalau muda memprediksi musim hujan mulai datang di Oktober 2026 setelah puncak kemarau di Agustus sampai September. Jadi hujan ini bakal datang bertahap ya dari wilayah Indonesia bagian barat, terus